0: mau tin bunga menjep tu nunjul kau bata wan menjep kuan wan majif ikat tu ikat
1: wan nunjul. Agak terlalu. Tapi
0: menjep tu nunjul ale gune kya. Ongoi mising mau tin buat nunjul ni tu mabu.
1: Ongoi lagi ingat kondangung en orang North negara orang kita seta kau gila jadi duga number two tinya 3,000 Kenya shillings jile justa 4421 hash aku tu yak pula teh tak ingge nak ingge enggak kasih ne kau curita berapa kau curita Gajurta hagi goni nafas me miten radio gumnye korel gab simbir
2: kongoi mising pa na pisho gitu apa na eri ya nafas ni nafas ugu no itomu anga pisa awe ki kongoi mwishimua mandasi ikita sta gumnye no libaga apke sosyo ene mbao menye ibo pita beni udis chibo chibo nungu ago na spirans tu ugul jongi imite apke sosyo ago mwishimua kaku gite unyin Ondoi chon dugul jong kyo miga apke sosyo kele le bongge si kita sta ga hit ko mi na na nge ta go u na na na me go re chi na ge bo pele brere awa nyom barbare chama nyuni siom do ge kemo awa we chai che mo ge biro cs juliana ndabi bi cha tin dubai awa we ni ko la sin dubai chose ga apke lum ben bongge si ga pesa i cha go gi coordinator so chap o chama andoni no libo che buño o caroline no libo Kemudian limbah kemaya sekretari treasurer aku kau yang kita pungkasi. Aku awak kungkung orang le neraya. Tomi negelio tu ni cello ya restoranu ini nak kuru. Ambeng itu juga lipka sendiri, waktu kita sendiri, paling koske kita sendiri, cote bukanya. Ada ni, kami cendu kul korir kita sendiri. Okey, kau kosai. Mungkin orang ini ya, panas bisu itu.
1: Enggak, korir kita sendiri. Tawa chang bijumi conference gibos huna bus staff 4421 hash agle engine 3000 meter nduga na auto number 2 onyenda kitio yuende tiage algonyi la genge aginyorchige 1003 en staff 4421 hash duga kona auto number 2 ya aginyorchige 3000 dake chenge bi kechang bisa chei tabo go la genge en nduga number 2 amwe ti le yalo gonyi la hen aginyorchige 3000 Kenya shillings
3: kona la en kitio inamchige 1003 mara moja una thana abo meter duga kona number 1 So nambah yang agi tiem kwenye laing Inam juga siling kishigil fusomok sana sana Ete setai logu yaga bimit Kumi nafas ngararan Nebagil chini nginye panggan gema pema
1: William Aram ngaitich toye tapkama Son Pastor Ezekiel Nicholas Kimeloy Ngaitich Bernard Mrefuen Soba MC Mayo Alday Linus Moritim Gassasian Wajurita Awawa Kiruwa Enande Kiruwa Kolonga Psabet Kando Kando Enson Okwet John Kimau Kamobo Jen Kogo Tinderet fundi Magenyu, Yunis Biomdo, Elecha Koros, Cosmas Tabute Mosoriot, Jesume Entendwet, Anthony Bireche Gablamai, Ageroki Nyara Murare Lemurungen, Kengeti Shogni, Noren Kararan, Kebendige Nyuru, Lugo Yuga Bimete, En Koindo, En Oren Oton Karara.
3: Chengjige El Futatu, Duget number 2, Guyaga Gimon, El Futatu, Duget number 2, Yetesetai Lugo Yuba Emete, Nailimuch, Kuyagin, and Genjurjige El Fusomok, Itiamakitambarambili, Duget Konambayen, Kebe Breck, Nabolo. Gue bijak, asih kewege, nih kita start ulang ke beberapa tahun lalu.

0: ene bo yemona kata ka
1: o
0: to ngalo lu ga ene bo ndaga o lin a go le ken president mi ta ngere ke ma ke zo ko ma president nuru ga nyata ke le ze ki at ke nei mi ta mamla ka ko gi wa ka te mi gi mo kine ke ka ndo na te ko gi zo mo shi ma ra bruta na mi ngere ta go le ko na ya dok ta man su ne go ik chu ga ta man ka ma ke bo at ti ho ma uru ga nyata ke le ze mo gi u ti mo to ik chu ki wa ka te i mi to lim bo ze ki to bo ndo re Ila tara ya jok tamana wa yagara bruto. Ndegi madre rabuta ya sabu akku indota kuzama utkura. Aye lagita kemane uru ganyata. Tosai tama president. Excellente rabuto. Kemane tagi buwati gele kira tarpa ishiz negi tinda uru ganyata. Ago ki noji akwa itu kukikin ro ingwa katane minas. Kame jale kukwa president afas. Excellente rabuto ingwa katane nisai. Yekile nge roba ishiz nge duinje tosata ako tingsa ingwa katane baro bruto. Poisyon ni ketang ko tebe di ko lei ginyon poisyon ni chu ima bine dwinora na kizami mwaya kare ore na di chope mange te olimpari roni kizami ye wakso ki kala gila kape pichok ay gora president ni minge jare ko lenge ekspana nore kina lali ran ye dwina kare kegera poisyon ni choy tolep ka uli anna tito mawera poisyon ni kito mawera lakwa ni ki mutungu kwe kito mawera tuku ketang keta setay enzer kali na pomoshimara bruto Kira orang yang duit jadi tempat tay, wabun bangun sini jadi tempat wabun walna, ini nak geri jadi tempat tanggal tay. Mide mi wasing isu, mide mi nagur, mide mi kelakon. Aku bawa agenda nama Isaac Valens presiden. Kali arah penyata nama itu malle, kolekian kerja kita mesum arah bruto. Aku tiup ni, engkau sisi. Aku lah cakap tu mana kalau abisyo. Amma lagi asam duit gelle, engkau biar tasha magi dogo. Jika orang itu Isaac Valens ni mite, negara arah bruto, aku tuh cemite. Wajar nak rabu tu, jadi kat taman kau cerita kan aku jadi. Maka masa kita pergi ke negara tanya atau sejuk gitu. Abu Edwin ini, maka lagi, paman presiden lagi minyak kere. Kita kau lagi anu presiden saya. Ini bukan lawan kau lagi nak kena orang kita kita kira Thailand negara. Anu jita Edwin, kita tu semua kau dah masuk mila Edwin negara. Anu jemu muzium mana bakal bersedia masih masuk ke Sudan atau ke Holland? Muzium mana bakal bersedia? Aku rasa kau itu muzium mana bakal bersedia tu gini. Amma da som in domini na tap kay mojuma Oscar Sudi. Ak fikki ko sa detoshan ba ta defa. Alle kunyo detoshan ba te detoshan ba yemo. Aso ko mangale ki koror ni.
2: Ngay iso.
0: Dinga ma shuja be. Dinga ma shuja be ngol dere. Ago ji to no spend ni sama an bobi to ta tokol obvious na ba tra shar da tar gris kito. Kime da ge so me dinge lagi ko ba ishe na me gris in ga tarta na goy. Agi ngene dwi na kare gila ba ishe ni ko gris ko ba ishe no
2: ngai
0: ba ishe na ko gi ko ba ishe ki na to no dina ba ishe na to ko gris amme da som daktar gris amu nyone ka ko suma kafi o level dore amme da som male ko nyake ngi wa gi ka som mere ko lungo nyake ngi ko tinge ni jeng mut alla gi ma ko som ko no ki me ko ngalal direct ngi to shon ni a ngalal di boro riet amu ba ishe na rar ngi gris
1: ngai ma
0: ko be tu na mie
1: ngai na gararan sambile daga shak tiptim ak te sap ki te setai angalale ni ogarone tabe tabrane yes ngi London studio se get star
3: Ngo, nengen miten eme tabsang agetugul Tos neotupche anan lakwengung Kuondangung anan ogot komonungo chondengung Anan kochorwa Kerao, tebente butiet agenge Ne, negere gole tabanganenge en eme tab Kenya Tos kot, baret, korik chikigumbondoy Anan oleima chetungewege itinye oleimunyen Kitau ngalala natok agi suldaen en kibagenge. Inke ngalala anyun. Men

0: ibtiri temo FM ngore na tan gararan go ditine de kodan ngungeta ne ba pangi ya gege chani lege skanan asuga be di taben kibindi she tugul chaba kay 24 ngore na tan edit admitin dai waswasa ga tugul we get de kodan ngana go digital TV we settings agi we get lens select installations and go channel search agi nyorche ge bela waswasa ibai bo jingore na tan edita
1: no tagi ngalale na ba kay 24 na taga le mi pang agi le hitinyen de television ngagi bai banji de tu dikhe garo Give what to Gragoba 15,000, you may do a number two, or Mong to a legend tago, yallegi to get so cool, we will do a number two, or you know, elfu kuminatano and star 441 hash. The start to Len Galalenon, again, again, again, Gibun count in Banaroga, Arab chorus.
2: Yes, Yomunatano,
1: your honor. Embaringo, that's time.
2: Let us not be defensive again. Because for the Italian, because we are going to have to go to the Norwegian region. Ni question mark yoto ogo tinye mogu tu tinye kanu ato kwanza en barin boyen ogo ora kisi kisi neger kisi kisi omere kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi kisi
3: Sunday, no, yeah.
2: ungut kasis ak bare ka so limba tu nyaje to ni dollo ibe di Mombasa ungu wa Mombasa barale ba ka ni Mombasa ne gani tuchu go gi go ye to kitegele mo mira dini chege uno o go istobi istobi ya ne ari cheketa undut ko ge bi tuwa kitege na magi bembere sani so ungut tepchu uchata go ungu bo tiot ungu ye le mo go no ni sara ak buche ndiro ak ye le gi basri gal ungut kitebe ndi yo ta ri to go nam dange bo le ba ndinyo ka ya mo gri aya ge bu anje miro ge wase tuwa magi ge ka so ni ge ay bo latin go gi tinyo ni ko ma mi skele go gi shugo to mo tu ki ga pesa te bi ge tesi na ni wale ta ngala ra ki gi chute ge wo ito ti ge le tibu ju yi ko to mo ge re na go le tu mo ga la chuto sa go ru ge so me ura go le bi o lewe no ko no ngu o lewe ga bo ga la ge ni pa me te che ge re ni ba ge tu ki gi ta go ji no mo tu tu ngala lo si ni bo yi shu ni ge ne wa ra ye kigere gele jomu abi gele gaga barabare uma gele ko ni nyaga barabare ni mogi ochi ndar onyo gele no boy impasi te ni no kwendi uma gele manyo ko kelin gari ta mari ni ubunu bibi gise ko ngeni che ko bai tiga no mundu tinya bare ni gele chinyo teme che che oni nya nyinu tama la tu ke mu ali tanga bare ni te no te ni e mi te no no ba te mi ma gele ko bare ro no ro no ngowi ne no wo ge bana ro ni ko ti ayi bi ko tungu ni ba bai bai na ro na ro so utine gele ko nya njita no ba te bi cho na ngo ta bi cho jomba temi ne aga jwa se ke sore mulo selenga tawara ke sore mulo timingi ne wa ti tawale na ali chechu ti tu ke wa ti iwe ti tu ke wa ti wara ke ga ti to ne mi nwin ti nyo ti nyo ti do me gura ji jwa te ti so mto ti so me gura nguni ti ki ge ko si ni ki go tu te ni ngele ni to ka ke le chin aga ta ke le yuti yuti yuti ezo te ne tu ju ta ke ngolo ali ti to si ni go ngomi ne bere be ne ti go ge na ro giru na ga giru uteni ri na ro so uti ele teme nyanyi teme gitungu gitungu jongi go ba ite kapse teme ngende teme bande lakini jongi mo aje liga bare mi te no din o tie saru ro ga se dina go tari ke fer ni to no mbesi o te lo ngai o te no go to no ne ni e na ga nyu ti ada wala choto o nyu to go mo age go wi ti cho ke wure ba go ti nge mwa go wa ngwani ma mi u ko ngete ngwa ngete ngwa ichu wo ba ra ke ni chu wo ma mi ti no go to go ba ete so ke so le le mbigi go ro magi gororo ngalokwe korunga mubuli jo magi ngenele mubulda korumbi jo ile tori tebie kenya ku mariba ngatuti ndana mena ngana donga ke boni ke tori ke le dinga ngana kale abale mi ngatuti putte ngo ngatuti e ngotko ba te ra gutoko kwa la wele ke le na gae ngwa ne tuwa e boru abade ke bole o bol jinera ara bu bala cha onge ngo ngalale le ba mokto ngutumye le ngendo Otor ba mwa mutanangi o ni ka lelen iza ta ye muange lelen nyebutu ba ki nge mi manyi ba ni be di muange le wori o e yo nga ka ki tulo ne ko lo nyebutu ni on igere di le batu a nge a tu ki ki ba so ta ya je ki
1: mo nga ga jurda
2: la ni ki ga se kiot o ai wo ma ki hine a ko o nge di ki ko tei president ku ndi la ni ni ki se mbo ni en olta o mo ki leje wo ni president ni ko itu wo ru ko nyogo nyogo leje na na dorwa inu ba ta mi amuju o tumu tozi tani ni ko le no ti ko tu ko na ko ange ma ta meju ti o ko ko ti bo ko ma ne ta ko lo go e te uru ko bo lo uru o ba ga de uru ko bo tu ko bo da ru to tu ga ga wa ni sin ga ga be te ti bi su ke ko su e ta ge che ge ke le ba ki ko bo la ra ru so mo to na mi gu ni e te ko bo ko tu ko bo to tu ko tu ja mara
1: no ngo ga jurta
2: o ba ni wa ite mu joli Ongo yuwewe
1: uchwa jachu Ongo gachurta ngala lengu ngizetesita tukulen kibagenge gabotu no staff of 41 shara gubo duge not number 2 netinya 15000 shia gatul lege alishen ore not ngarara no tu yak 15000 Kenya shillings staff of 41 hash karibu rap ko sitan
3: wei gongo muro jumbora ina ba ubuno en yenga kaya kasi nalega na kutuwa mbele nji aga siyo kumolo wale kwa angala chajia kene ngapu erire kamu mwakia chichito kito na kamaji ara nyon koso mekoronga tayi mkwai mkwagiri president kumasita ni mbichuru ilto si kalia magiro ne nge imbi ako ne silingisha nge ku silingisha ki kungone kimi silingisha suma ngeetien suma nyurubik silingisha chegogi yanjigele nyolu kunyur taitio hii chichakene nenge nguwa kapit chito naka nyolili nyobotu wakta ke chito na nyolili asa kwa rebe tuku amogiboru chichi kungoyai biju tak je cemii kuenu tak biju ngono mungkin enguenu tak bi kelam kelamanum no nukonyo kecak eh kerja mungkin ngan so kau betuk kutesaki kujulagi istuku kumnyagi tu angkana no le mamegi mama jangan cium matinya kau mangunet kau macam kigo cebi kau mangunet kau naik oleh tu kumi peroin dah udin batai yega kau batai nyon kenyi sih mutu cuita cuge cuge bercin ge agam nyai tamu gose ge tapi bala tiat kulo wong kan oleh bal dos kota tun jupuk leng gaya tuh sejauh ta jauh kurma butuh tinja biang mat butuh gegeri biu kaca pendi biju geroti butuh busu bati bi butuh busu bati bi muisho ne bal tu kau bah bi kumau gegeri bi anak gua kau pi ke jis biji tapi amatinya gua rainik anak gua mau gua rainik wong kita aja gak ngomong ne tiga polin jin jute getiye jin ni orang mingat jare amu tuun betul sekemua kami cipta nenyang ngajaret, kuagere tu nalgi gitu mukere, kualang kongolali cipta kuale nongke orang cipta i, mongolali kita ke mure joyang jago anjur, wane cengolal dos kuale nongke orang cipta, wirtan kuanya nasi puna, wirtan agile tindin joro, kongki kas ngalek cengolal mure jawa tau bija mengeje, kongkut koe pike mengeje jele nongke orang cipta i, one one gay, aku tenda tenda wa cipta man ma ma anjur ngajaret i, kuane nenyuk kuane tafauti, amu kamu ayen kau curtai nak kau leh minyak tu tiat, ngatu tiat mak bayi sengatu tiat, lagi netabu tak yang kene gay, lagi nenyuru bikyo, kungu angan bikyo ujo tak kungu ru tabu bikyo gutinya bayi sionik, aku bikyo cugu bayi sionik utar tenggano sokwag, utar tiemi, onge jer gay, netai kamera kena gay le, tuun kau mangbi kamera kau cicak, aku birgo rainik, ay surung kau kami tabu sek cugu mi. Kita taban tabu sih korang, tapi juga itu cukup cula gisi. Nyaw cula kan nyoni, kete pas kau mien gelai. Semang nyaw nyu namu gua mak ayi namu kita mari kita meti. Konen namu sekarang koga kau nam presiden ini, ejaret tu boy. Tapi juga aku jibi, matu namu angeliano nanggap kau leji magi macam angeliano angeliano gak bersuut. Jema aku jiji itu kandu cumi tunggu nyoli. Ibu ini nengke kau mibara gulin, aku gelo le kau gurum itu ni mibara amu biju. Nato som sih juga pesan nato som jin. Bukan anggolali naga tu kau ingat join ni. Onge ngalang gigo kecer gay. Aku telbi gora ini kau telbi. Gonggoi.
1: Harap kau sih tanya ngalang ungen betul nuburan kita satu kulen kipagenge.
0: Kita dah ide gay. Semut kau magi tu. Kepa beri tanya segawega kepa thalogu juga bimit. Eng ore tanah tong nubu koinda. Coba site semua nubu garunet nata nubu betah berani. Lagi ni kita setai gay. Bendi kuni tanya kita cugi buatun. Anan kau magi gas ngongyo. Gas sewe tu ing jibir beli. Kau tu magi guna tak buat tak bebandul. Sekarang rane yang cakap cakap gunen K24+. Ni tanya kau kamu orang leji ni muzi streamen kubos and K24+ bundle nata nak kamu orang geleng sayi tageng agdaya sek sayi tageng ya muzi nyuri juga bundles coba silingi sek tip tip mangmud orang etem sayi mud nebo kemboy agoi sakumi sayi sek iba bed jil gitu *544*24# *544*24# agi nyuri juga bundles coba tak cie I muzi iba ishe muda nebo sayi tageng ya iba iba jini fast chatok che mitenge na K24+ igere kibindi she keter ter jagorar nen movies chinwagi ak programs ya ter ter live
1: Aglenji ni tinye kito K24+ kwa download in an app store or play store igere tu ilene gechil *544*24# data che ibun safari kome agnoto K24+ kwa glenji 99 shilingsi kwa inyor chinige noton 1.5 noton mwa glenji inyor chinige 1.5 GB 99 shilingsi is streaming enore enoto nage baibainji movies, documentaries wato cartoons jiba logo K24+ in ore ni kararen. Karibu Soweto. Soweto jibirbele.
4: Kongo missing Eriflo no? Bishoweto en betu tabra ini. Kongo amune ni tetu chen gara uko neche. Gere kapsa in Bishowe ko in Tangane dapke ane bo opposition gu ne ku angono ane bo angono ke opposition engko mustane ane nyuana kiche ku par tinge gu nyurkan to nate. Lagi ne igere gu ne boishet ne ko gua president agere ane kararan boishet a president ne gu ne amun kiga kung a gele nyukyal do sera chogo ge achi to kyal do boishion ke goi ay. Boishion ke a president ne gu ne niger engko nyi chuka ko nam ne ke nyi chuka ngwan ku ni bare ke boishion ki chuge chuchi ge to ku boishion ke to gu ne tin kapsa. Jeger otak ini hil, ni jeger guna pasukan kita tamu kita simpan beras yang lelai tu mian ini, tu mian ini, tu muka yang ini, kau ni baru jeger guna, kau kau yang pasukan kita, asal kau tempur kita, kau lain jin, kocang boisyon kiko koyai presiden. Kaki tikuma kesom kora in pik kyo kora, kenam eut presiden. Amun, boisyon kema koyai agenda yon, kaka si chini kamua kule, imujang kaka kip tamin bon, kumi koyai chi boisyon. Kabate nang nalil presiden kuti nyete tutu kora chikororan, chetu magi sultani mpurgi nyompa kolenji. Tikuma kesom kene, kempi kap kolenji kora kenam eut presiden. Ikere ngu nipar chike poka masuwe chunu ka, kwa olimpa nyansa, kwa nam nyansa olim, kwa nam kusobe jomi teno lan lan lan. Kuingia ni lepari chike ukiri kule, kwa ibtugul kukulapa. Saa, foma uru Kenyatta, kuma miten ngala. Kimiten nyugiche kanto inateata. Ako, kika ngala kwa unotan kule matugu ne president, matugu ne chichi. Kupaten mager bigtugul, mager emeta ap Kenya kuhunono. Kikir bi kule, kita ne muche kikoi kancho inateata kune. Ne muche nyo kukotar, kutatuan baishoni kemiten ene emeta kunita. Kutat iswa sikiri mwa kwa naam ngale chotan. Which angin ole moye digot ko mwa rak ko ko kasi ngale ki uchonde ngale ki tse ta ngun ole jang ko pana rok to ki obgo to ole in kita to ni one cent for all lakin ni ko to ko so ole to ko miti ngara ko nyanyi to ko miti to ko miti funu nu funu che to mana ge ta to jing pick up ma ngale ki wage a so man ole be tu ta ngara to ko nyune president a u partike wir ko le in nyano shida a ko ne le ki ka bi ke welu che to bi ngara to to ta ku chu a ko nyu sarune ko ne bu jing ngune ni ge ro ngune lu ngaro ni la min tse ta ngune Ini kau edi kau masih susu kau kau masih angan lek Afrika petinggu nono telam itu orang nengi tenten tuh esun aku pakai mulu, kau ni nama tercipta. Tiga ni lecang kau esun kita kau tercipta angun kau presiden ini angun. Kau sulit siapa itu kau tarik itu kau tatuan itu problem jantung tu kita jantung kau mesti nene met. Kau tercipta kau esun angan lek juga apa, angan lek juga apa olimpa, olimpa membasa olim. Tiga ni le kau tercipta angun dia nak kau cara kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau So makiti yang anen presiden, kita
0: orang ini,
4: abe makini jamnya chain, abe saya mereka orang kau gaya boleh sih korai norat minyolno, kita orang tuwe tu, kongoi mizum.
0: Kongoi analisis negara orang, tapi sana gak orang mutu juga degaya, tapi enggak gak mai cai semua, engkau rundet nata neba betabrahan, enggak gas ngalian dan isi gaya gurun ayu nerap channel.
1: Gurun nerekrono.
5: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Bateri ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. StarTimes Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
6: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja, haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
7: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
8: Si mnajua hii soprano?
9: Tutawanyorosha one way.
8: Sasa alituma hii bonoko to test the waters.
9: Tusivurugane.
8: Lakini hana nguvu ni flower girl.
9: Yani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
8: Kuna mtu alichagua yeye?
9: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
8: Si ni bonoko.
9: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais, tumpatie tu term. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na goal.
10: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
9: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
10: Nimejipanga.
9: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
10: Baada ya Ruto, Muislamu ndio anakuwa rais.
11: Ko logoiwekab emet eng koindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
12: Atinye kamangune tale baba kastende ni ungui tugul lelimite kakoyte nginguni sait somok nebo karo nago cheisubi ko logoiwekab emet chutoko eng koindo kongete Emo FM nesomanun kwane Stanley Arab Sugut. Tesetai chikilishet kotinykei ak rumishet nekobit eng komasta nekibalune koikab kamanut eng komastab Lolgorian eng Transmara murot tai eng county nebo Narok yekongobit terchinet eng kwenutab ofisaekab polis ak meng'ik kotinykei ak balunetab koikab kamanut eng komasta nebo Kilimapesa. Mwae logoiwek kobun ofisayat nebo ne komanda nebo polis eng komasta nebo Transmara Enrico Telewa kole kokakinam agenge eng biik che kibwatchin kokabut ng'atutik eng komasatak bo balunetab koikab kamanut kobate koitita biikab boror che kotinye nerege komache kitiakta ine kit nekoyai kobit terterenet nekorom.
13: Wakakuja wakitaka kuwa rescue, lakini officers wali hold ground baka reinforcement ikakuja kutoka kwa AS2 na GSU from Angata. Ndi wakacharibu kuripulse wananchi ambao walikuwa naamua kuingia kwa overrun station.
14: It is not good, it is not, siyo ndiyo njia ya kulete suluhu katika matatizo ambayo inaendelea. There are better ways of amicably solving the issue and coming together and finding the solution.
15: Niliona kitendo isicho nifurahisha. Mimi mwenyewe niliposikia maandamano nilikuja kujaribu kufika mahali hapa, mimi kwanza nilipigwa mawe na nilikuwa nataka kujua ni nini ilifanyika kule mlimani.
12: Enga sarata ke komwa ichake kole nyalu ke chikilishet nekim kotingei ak logoiwek che mwae ichake kole tagu komite biik anum che meche kochutyi asikobit konyorune kelchin komasata kibalune koikab kamanut nekotake chikili ake nai kele mite koikab kamanut komasata ke kinaata ko Kilimapesa. Eng kit nekamwa kole tagu komite alake eng kandoik anan ko biik anum che machei kole konda meng'ikab komasatak asikobit komut kampunit agenge newendi konyorune icha kelchin.
16: Sheria ifuate kikamilifu, sababu kuna watu ambayo saa ingine hawana makosa na wanashikwa, lakini tunasema ya kwamba mtu ambaye ako na makosa ni lazima ashikwe, sababu hatutaki taharuki baina ya polisi na raia.
17: Watu wanakuja tu na kuanza kupiga wananchi kwa mali yao. Hata kama serikali inataka kumine Lolgorian ama kuweka kampuni yenye na mine Lolgorian, wakuja waongee na wenye huko pia wajue ni nini inaendelea, si eti wanatuma serikali. Hata kama viongozi wamechukuliwa waende wa nini, kwa sababu tunajua viongozi wetu wamechukuliwa wote, hakuna kiongozi saitu mwenye tuko naye mwenye anatujua.
12: Eng tiritarana nato kokibete sabet chito agenge akobit kakotinoshek chebo biik che sirei lo chebo ofisaekab polis cheite lo. Eng kit nemwaat kele kotestai kobit tirtirenet nekorom kotinykei ak komasatak bo balunetab koikab kamanut.
18: Logoiwechu koitun kong'ete Emo FM.
12: Kakomwa ofisayat neo nebo Kenya Tourism Board nataka ko June Chepkemei kole nyalu eng biikab emoni kotii tetutik chebo serikali chebo kalang'unetab kiprutoinotet ne notok kobo kiprutoinik kobun emotinwekab sang ak chebo orit nebo emoni cherutechin komoswek cheterterchin cheimuch korutechi biik ak kokerchigei tugukab kamanut cheterterchin cheboto tiong'ikab timin ak tuguk alak che kimite emoni kobocha Kenya asikobit konyor kelchin ne notok kotoreti biikab emoni kokuiyo mising akobo emetab Kenya ak kora konyor makarnatet emoni neilongu sobetab biik ak uchumi nebo emet. Kamwa ine kole tetutik ak boisionik chebo kiprutoinotet ko kikotoret konyor emoni rabinik chesire bilionishek 500 eng kenyit age tugul. Kit nekamwa kole notok ko kelchinet neo ne manyalu kikusta ako nyalu eng biikab emoni kotestai kotii tetutichotok asikobit konyor kelchin netoreti mising eng boisionik chotok bo pandab tai ak kalang'unet nebo sobetab biikab emet. Kosubkei ak Chepkemei ko tetutik che tesetai eng nguni che kikolumda serikali kotokyingei keker kele kakilong kiprutoinotet ma eng emoni kityo kobate kora eng emotinwek chebo Africa kong'asis che imuch korutechi kiprutoinik asikomukake yebwa kiprutoinik emoni ko imuch koruto kora koba emotinwek alak chebo Africa kong'asis ak kora yebwa emotinwek chebo Africa kong'asis komuchi kora kobwa korutechi emoni eng tokchin nebo keker kele kakilong boisionik chotok bo kiprutoinotet eng emotinwek chebo Africa kong'asis kwen nebo Africa ak emotinwek alak chebo Africa amu notok ko ibu kelchin neo.
18: Logoiwechu koitun kong'ete Emo FM.
12: Kakochere MP nebo Tindrit Julius Meli, piikab emoni kotestai kotii kaindonatet nebo President Dr. William Samoei Arap Ruto amat koyan kobutyi mestet nebo kaberberik chekamwa kole tyeme komas kabwatutikab piikab emoni eng boisionik chetesetai kosuldoe serikali cheboto baornatet nekokotok eng tekset nebo ortinwek. Tetutik chebo tililindo ak kanyaiset koboto kora siretab kanetik che tesotin che kokotoret kosuldae somanet eng emoni eng oret ne ititayat. Ye kongongalali eng komasta nebo Tindrit kokimit ne kole boisionik chotok kotoku akonyorune kelchin biik eng komaswekab gaa eng kalangunetab sobenwak, mokornatetab emet anan uchumi.
19: Arap Ruto ko president agenge ne tomo konyoru Kenya chito neu not. President agenge ne kikowal emoni ako kiwal emoni Arap Ruto kabwatutik ak boisionik. Ngalekab barabarok, ngalekab sitimok ak ngalekab teksosiek chebo sukulisiek. Bo amun serikalit nyo kochomech mwalimuinik chekitinye saisi chekokisir konekit 100,000. 100,000 masir ramok chetecho, masir kibaki chetecho ak masir akotugul chetechoto. Kasir chito agenge. Kayu kityo kiro mbaret na kayu kimeto koyait ne ngiyai komatogu kele kokwak anan une. Kikakimeto emet kosamisit akot Tindron. Kingoitu kokimisit me kamwong koron. Sukulisiek tugul komanyonami kinyole mbaret eng sokosik. Aini pa alin Jerondo akate sukulit. Kingoitu yu kotukonami taunet yu. Ang nakoket mite kabiret yu.
12: Kotes kokimit ne kole takunot boisionik chebo pandab tai akot eng komaswek chebo Rift Valley ne kamwa kole alake eng baornatosiek chemi ko nebo teksetab ortinwek che kokotestai kisuldae eng komaswek cheterterchin.
19: Kararinda ngete kiri nyokobunu en yon nyokotokosta kwa Cheplao nyokwa en Aoli. Korani kokisom kele koek Sparrow. Sparrow ko oret nemingin oret neo. Kokisom orani, kokisom oret no ngete sinet kwa Melilo ak kesom oret ne ngetekei Soba kwo akoi Mboko Valley. Sikotuyo oranindani ak kondeiwech serikali lamit nitoni ako olibor. Biik chomitei in barak yuno kokere kasit netesetai eng kapserone tarajet. Kikochi contract chichoto kochop lamit kongetekei Maram kotech tarajet akoit akoi yu. Amu nyone president Rungwai konyone akoi tarajet choto yo. Kokile chichoto kochokchi. Ngoro nguno kenyorwo lamit na kabunu orani bo Potopoto. Kokinamune lamit kobuchoi nyokomongune Potopoto yu. Lakini yai kokone chepkondok $114,000 kole kinam contract ake ng mase tuyongi onamege Potopoto junction taraja mbili ak kwo kimake kasit nata tugul kwamu Arap Ruto ko president.
18: Logoiwechu koitun kongete Emo FM.
12: Kakomongei mengik chesire 2,000 eng Embobut County nebo Elgeyo Marakwet akomwa kole bendi kotelelsi yatitaet nebo tibik ak kwonyik akobendi koribei lagok che tie eng county inotok. Eng ng'atutikab emoni ko yatitaetab tibik ak kwonyik kowendi kiptubatoi nebo ng'atutik ak chi nekinome kotuitos ak kerkong'et neng'wan konamgei ak ng'atutikab emoni. Yatake kokanchinet ne koitchin ichek eng tuiyet ne kokiyai eng sukulitab St. Michael Embobut ako kobit notok eng kasarta nebo kenyisiek somok kotab kibete sobonwekwak ofisayatab kalyet eng county nebo Elgeyo Marakwet kasarta nekitiemei konam biik che kikinyorta koyotitoi lagok ak amdaindet agenge ne kitiemei konet biik akobo kaimutik chetinyegei ak yatitaetab lagok che tibik. Leonard Chebet ak Regina Chesire ko alake eng mengikab komasatak bo Embobut che koikimit che kole nyalu eng biikab county inotok koistoegei atebonotok bo yatitoisietab tibik ak kwonyik.
20: Ningependa kuwahimiza wasee wenzangu, wamama wakongwe, wamama vijana kwamba ukikatachi ni mbaya, hata pale kijijini wafahamu kwamba ukikatachi ni mbaya. Hiyo ndio kielelezo yenye tutapeleka na ni ujumbe ya kupeana
21: kukomesha ukikataji, na hiyo ni lengo yetu kama wamama. Hatutaki tena kurudia kufanya maneno ya ukikataji.
22: Na huu mkataba ama sahihi ambayo imewekwa leo ni mwanzo wa usalama kwa wasichana wetu.
23: So hii December tutahakikisha kwamba tumewatafuta wale wakikataji, tuwaeleze ukeketaji kwa wache kabisa ili iweze kuwa na December ambayo itakuwa FGM free.
18: Logo yuetu koitun kongete Emo FM.
12: kokemache kibagenge ite ne kikitoi kotelelchi ng'alekab rutoitoak loiset eng ortinwekab emoni NTSA koger kole katelelchi aga kokimit ng'atutik chetinyegei aga kirindaetab nyasutikab ortinwek eng emoni eng kibagenge ak kibagenge netelelchin ortinwek cheechen eng emoni Kenya asikobit kekirinda nyasutik che alak eng nyasutik chekotestai kobet sobet chebo biikab emoni ko nyasutik cheimuch kekirinda komwa nderebaek chebo lorishek chebendi olelo kolae kurubet kole kokotestai kebaurianchi nyasutik chechang che kokobet sobetab biik chenyalu keger kele katestai chikilishet nekim ak ichek chebute ng'atutik eng ortinwekab emoni kotuyo ak kergong'et neng'wan.
0: Ni jambo la kusikitisha sana kwamba tunapoteza maisha na tunapoteza maisha ikiwa sisi wenyewe kama viongozi wa kila aina NTSA kena wapi tunaweza kutengeneza jopo la pamoja tuweze kuchunguza hizi ajali na tutoe uamuzi wa pamoja. Bila hivyo hizi ajali zitaendelea.
12: Kotas kokimit ichege kole eng inguni komitei amune keib kakwautik asikobit keger kele kakichuchuch nyasuti chotok ole komwa kole kibagengeit notok nebo telelchinetab ortinwek cheechen eng emoni konyalu kora eng ichege kokimit ng'atutik.
0: Sababu kuna dereva ambaye amepakia kontena hapa na ameambiwa hiyo kontena ataikana Nairobi asubuhi. Kuna dereva wa basi ambaye amepakia hapa Mombasa na anajua wazi abiria mpaka wawe Nairobi asubuhi. Na vile vile kuna waendeshaji wengine wa magari madogo, utapata kuna hata walevi katika hii barabara. Kuna mtu amenunua gari leo anataka aendeshe mwenyewe. So kuna matatizo mengi sana kama kweli tunataka kumaliza vifo ama majeruhi na maafa katika barabara zetu.
12: Akchato logoiwekab emet kong'ete Emo FM the Stipe Jit keteshoni olenyorchini logoiwekab emet chetitotin kasarta nenyalu kainenyu Stanley Arap Sugut.
18: Chotok koga logoiwekab emet eng koindong kong'ete Emo FM nenyo tugul.

0: 60.8 FM. Kericho.
1: Emoe FM guna nyana tukul garonet nata naba betu tabrani agiwege segitu gata tetutiet eng dagega ishek negete tipte makso makso atakse miteng dai agu ngewek seiguna tagirigu agikwen karonet abe tabrani agu bo tetut kek panganet apke nebo kandoik chupa pula tetu kita kini gele winishir natang neu ninyone agiger chama ishek terter jemongu igeri tesetage sire chama ishek agore tagenge natang nebo kebangange engle winishir neu ninyone nebo 2027
2: natang alale nyon Tinyen betunotan borane kigushingon kora kele kimwane president nekiba angwan kotingok lewenishen kibo 2022 lewenishen notan nebo 2027 karibu etesta tugulen kibagenge ngetaunen in arab kilash platu sanyo genyorun chitage arab kilash
1: karibu arab kilash en platu
3: kongoi bashe uomune
2: bye bye
3: pas kita merake ngolo babla chago ngo ya mo balan pani bana inga tile e moy ni kotinya tai agle ni gongo ya mo nge kasa nguni wasingishun ni ye namti geri je ge namti bomet pendi ngore ne kararan poise jo yo ye gongo number 2 kagma go pas ya feta kenya kinge kele grom tai 20 kipendi 2027 mesu anane debre go rai aga go chapke timi se kago chapke chamai se kikose cha chamai se cha kikose ne basifuna kikose ne bandi ndi nyoro kitinye ne bawe cha tul cha pa opposition cha chamai se ache to gol ko machi tule ne ne kmache ke sti arab ruta no to ke cha chen da nangwa ne ta no to lakini arab ruta nyu ko bai chen ni sai ko ngai cha bila mi se ko ne cha bik lakit lakini ko machi ke chama be to tafran ne er ka en a arab tem boy a legend en e bishop a legend Sipo imoni kipo une nampas akrobise. Amu macam kuma cek itu kena nampas. Amu gun ali sini gongko excellence Arab ruto amu. Kago cengat. Aku gongko amu since kapsa 2007 kibir sini bi kapen olimpo nyan solin. Agno kago kago puas ke gu friendship. Agni saya luar nyan solin kunenyo. Mama cak ali sini amu giga sa kago tunggu mival jamen. Kau sihir lete tiarnu, kau sihir aku tu riat aku aling tin panjang. Kau sihir anjir sejauh, amu tu tiarn tin kelaki tu set tanpanan sebab serikali. Kau kasih aku nafas yo ini kau tiarn tin serikali. Kau kasih aku kecuali si kau luanyan saku nenyo. Angkep aku setananyun, kau kasih aku kesibuna. Kitunya kesibuna, kitunya na tempatanyun. Agi sihir le pecahna tugul kau cuma pecahotak. Kepa lu weta, kau saban for a long time. Kepa muda fati kau yan for itu kau saban for a long time. Kopi cah tak sins, kini sektor lagu kondusin Arab mui. Kopi cah cam ku mami ageng. Lagi ni kurai sekarang monde nen Western Cape Cay. Kepang kuni nimpo Mombasa. Ko Mombasa ko kena marah bruto. Polisi tak nogo balamu, ko kena marah bruto. Lagi ni lalu tu kami problem polisi tu nama cegat tersinggung ko monde Kenya. Amu monde Kenya. Bangsa Safwa monde Kenya West. Nimpo Murang'a, nimpo Nyeri, ak nimpo Kiambu. Kikona mago tungkoma saki gere nguni paishe ni kinol kalao kigere nguni ki yan mafoten ki serkali 100% ago despite kiki got ku did good is kiki got kila kitu chegere kechop choratne lakini mwisho kawirta serkali ange mginyo ni bon kindigi ni ko kindigi ko tuko kuroma mufu kuraisha kwa ko tuko ngiringin koma kike tyo sam kite satar sam to chilanda viga la ka lechi ni ama kike tyo le mp se cho kiongozi je chok inge tine kitinye kura shek timi taf rifti fale aswa kutu wa singishwini ama cha lej konget ke governance ako MP nenyo chef konga ama chike geirong crown ule nifi kwa tel kura shek amu tuko mi kura shek kuna la mkandu sako tfik nko masta ni kitile kura shek nko masta ni batilde kama chef kiongozi tukul kubote chief ni batilde ni batilde ni batilde location ama cha orobi cha kale kiko tere kiko tel kibandu ako saye tum kunyor Tunggu kau jatuh cik ini macam macam macam aku sabut nak. Ada wajah orang kat telur aisyah, kau tarik film kau sijil coba, kau cuma tarik king kat aja kau nanti cik ini 2027 kau bini kan?
2: Donggai.
3: Donggai bahasa jom muka nama masih metu itu tabran. Arab pelan
1: juga. Donggai. Arab pelan. Tapi cang kau besar kau stoja tu kau media taban bor radio.
2: Ya tu setelah tu lain kita geng ke ya tu so kau urus kau besar baca agak tu lihat si radio insa aisyah tu. Iya ya tu nak bayar lisha ginjur cik ini barat itu star 4421 hash.
1: Duget tengah dia duget number one nakoi number seven ni mite iya cik geng ya tu. Ira kini geng urus cik ini karo net nampi aku ni. Ken kiri.
2: Arabu ken.

0: Kumpulin edit kan apa ni macam tu lah. Tapi jadi tu nak ni. Nah, orang orang tu itu saya kurang lagi kata pak. Jadi lepas ni, aku tu boleh pun dia kong ni. Kalau dia buat tinju, kong ada kerja di dalam para. Ni orang kini buat tinju ni, ni ni dia ni dah para mui. Presiden tu dia para buta. Masalah dia tu dia terlebih. Amu, siapa pun juga kerja dia kau kita baru ni. Kutang ni dah entah ni kat Kenya. Kufikira oportunity kumuka pesa agegezi na karar kufikira na kana skill migi na oportunity mogina skill migi migi ka oportunity sigenwa ni zova kuigo tirin kuma wazo otos magi ti migangi tiyo gitin tos tos kipi kitage ni ngalage Tukar ini tambah ramu pun, apa kata pun juga sih. Para ukir pun lekir lagi on miso. Tapi jadi lagi tahu apa mara kita onyur. Kau hendak kutuk di jawab jawab mitu pun lagi ke tembok jalan ni tu lagi ni. Mungkin di jawab lain. Mungkin tu kau tim boleh juga. Awam itu ke tim lagi para ira pun tu dia paling tinggi dah. Semua itu lagi tu ni. Kau tim kau pun tu sih. Mungkin le siasa kau nampak. Kau tim lagi tak ya? Siasa orang. Kamu pun begini jenama nombor dua ni nombor tu, nombor tu kalau lusa, ya ni nak kerja yang dijanakan nombor tu, tapi nak nombor tadi, nombor ni nombor tu siapa? Jadi orang zaman begini nak kau cemkaji alamnya, sih kalau begini begini sifuna, sifuna, jadi orang ini puno, kau jadi nak kaji alamnya, siapa jadi nak tanya? Jadi orang ini jadi orang, wantam senyata, lepas ni negara gigi. Asalkan kamu begini, ensiasa nak pakai ni. Kau tidak nak tahu siapa di dunia, siapa pun kita putih atau tiada. Tuah kau kalau seorang ini putih, ingin bau nanti putih. Lepas ini kau kita nak dunia, lepas ini kau mau. Kita kau tahu ni, kau kata dia kaya laudinga. Kau ni tu dia kaya laudinga, kau yang kaya laudinga, kau kita nak dia, mungkin macam ni. Kau kalau sekarang tarikan dulu kalau tengah jere, boleh ini laudinga. Kau ni kau tadi apa apa? Aku mentan apa? Mungkin di dalam kau tadi apa apa? Biasa. Kau sih dorong gitu. Kau naik ni dari siapa naik ni? Kau ngah kau kerja dari tempat siapa? Ia pun kau tahu cara naiknya ini. Kamu kelunjin. Kau nak bicara kau tadi apa? Tadi kita nak tahu dulu ini bukan kalau lagi. Kau baru boleh kiti ni. Kau masih tadi kerja dari tempat siapa? Kiti ni apa mana? Yang wenda kegiri. Kau kiti apa mana? Ika kiri tidak kah? Uriet, kami dah kongsi kondui cemii and power. Ini kalau kalau jadi presiden tu, mahu tu tu melihat kerajaan uriet dengan presiden. Kita kan dia presiden. Lepas ni kita kumpul di cepat mana lagi nyalu kuku sokong. Kalau negara posisinya dengan ini yang gini kita kumpul di bawah di. Atau kita kura, anak kita kura, tujuh orang main tenyo. Jauh jadi para lagi tegi, jauh jadi sistem lagi tegi, jauh jadi ini, jauh jadi posisi kita yang dicuri. Lepas ni kita ni kita ni leader, lugu no. Kuaku tak kau fokuskan eksiasi, lepas tu berikan. Mara ni kita rasa nui, kau ingin jumpa, kau project plan. Kita ni kita ni nyawa kau senyata. Kita jadi ni nyawa kau ini. Yang business nyawa itu nyawa leader, seminggu nyawa tiri. Lepas tu tarik berasa dia ni. Kau ni boleh buat tu leh, kau ni jilumbi kau rasa na, kau ni jilumbi kau senyata, kau ni gaya kau ini. Kau nak tak ni? Kau ni mahu tarik tiga puluh ribu. Amin di sini cawangan Arab tahu yang mukul dia ni. Kita ni bermana ingkuno ingburi ni bawa lagi. Amu boleh nongir siapa ni bawa limpa Western Kenya. Kunci tak mukul yang tanggulah. Angin dah badi. Kau hidup dia gaya dia apa? Ingburi ni bawa lagi. Ingburi gula. Kau aku katakan Israel. Insiasa angin limpa Western. Aku buat new mason. Bisa pun nunggu pun aku new. Minat NBA. Minat yang kecil juga aku di ne full fighter. Jika tu jauh lebih dalam kita orang biasa tidak kini lebih mudah untuk misal ni negara ini kita tiada budi yang boleh kandang jin ini mudah untuk berumur pura asalnya tidak dengan jere kami tidak boleh diam odiam bohune odiam bohun yang lidi ni odiam aku tu si pura tuji kalau ibas kini ini trainer odiam aku tu jauh orang susu pun tidak ini kena aja amune kalau untuk aku mandah aku dah lebih jenai kalau mandah aku sudah kita aku dah lebih jenai ni ni lu bina orang. Kau gini, kau kiri kiri ni terus. Jani kwa kama ndani ni ile sijupo na akili ni kuvara kule kita ni wule wara uru Kenyatta kumaji to kwa mgeni ndani ni siasa na Kenya.
1: Ongoi ken kiri ye ngalalengu kete se tatu len kipagenge wayo tarab rere garibu
2: ongoi ye nabasi negai guno asiko viti ye tabogo kandoi na teni miteni guni ya nao gira nea wakir kandoi na teni miteni guni kandoi na teni gararan nao mweni viko lenji kati uso rile ako wato li ine kikia ne Tu kau macam muzik kiali, mati gergi, geger tu kau geger gila ne, ni kau yang jadi ini ni, cang tu kau geger gila lagi ayah kau ni, bagai kiali kau buat misi gila ini, bagai atarabi ini kau bimata kau cuma orang ala.
3: Social allegation tamalak tisab kila suguli je kiameke isaiti kukonyo tiramisha rauni kotagat ntutu okimini kabana digiri kwenye kwa otwe tibitali omaguma ya atel puch kima ya kumigiri che kioro isi okke gali kuhucho obabresha panato kebo alaji kebo sugaru ugi kebane aki nguni kwa ya iku iki prepared ero obtani kwa kile nyo ne muche kwa nyo kwa ikora mionuwa ki kechak kema kwa migiri kecho otantikiri asiku toretei paka turasmara westi aksaut in ngalega siyasa kuongoye narabu kutuenja kwa kwa yae parabaro jake kwa biman neyangne lakini mita gino mwaya genge negimye iki chamwe iskeito nini nyonke ikonu mauni chigo wende kuwateto arabi utakema kwa kanalipo ishoni ene sinta ngaleke onge mwate edibusik as akitio kebo kwa kakine opposition kwa kosohan ene kwa kere kule mayote mita mbike utwe kikuwa neno seta mao pika kikali bareni kwa kila wiko elibu miambili kwa mini les chon kali amo kichengi ele menyo kuhuyu kichengi kipa kichajiget pila kumogen haya arabu utangebari chenge kula kuhu wosto alak kwa oma basa kwa oma maana chicho oma maana chicho kuhu ibin kia wako joko taite mbasa lakini yunyoko tebeen koko mibi kuma tine kiba serikali kiba biga mabasa o kiga reba harapu kwa inge napa unatet kuma pa serikali mbale kuma biga kenya lakini bichote kunyo luki etienki wa tebeen anibuchi kukwer kura chunitan kukwer cheba mao kukwer cheba angata kukwer cheba soit kutur kumyale kura
1: wangai
3: amma chao soa mwale onge ay tuku yaki ngere gele tore te mato onge virtage ke legitinye power kitinye irotwe kitinye kinyata uginye magi wakura ongoi
1: ongoi agasang nangunga besa ngin wakiti kunoto itete adekere usure kama deputy governor kumye kule mi itekere chiege akubuwa nagora kipa itine kiesire konamche nyugubayishen sepetali nata so ama mwale

0: inai lo tinye ye nam kora kometuau.
1: Mhm.
0: Aya amun akiger kora kasit no namege meyote kityo kasit okot yebile imuchi ibiger ina hotel iger ile ndayat hotel kowara iji kekosine.
1: Ehe.
0: Kinegere ile iyoe nekiriyoe alat ko nekiityeme alat ko nelei muguleldo iyewe yat hotel yatuge yane.
1: Mhm.
0: Kotane kuni domi tuget ko kikanamen bucheri en komosta nekibore labotiet eh.
1: Yes.
0: Ko kioger kani kioche aboisien iman akilit oger ole yoche ayane kiamande obot yebilet en taune.
1: Mhm.
0: Akowene nekit 1 kilometer tukosiek chekimi chekinekit somok kityo chekikotuyo chekikerotin yani oger ole amun yuton uon kok sait lengoroisi nyokwo benda.
1: Mhm.
0: Abayat bucheri nikano ingen any akanamdege bendo obot yebilet otobirchi chitab bucher ak ole ibure betusiek ata bendo sikoyai. Kole oam betusiek tisap. Kole nebo sisit ine koam kewechwech ine. Ako mwae betusiek tisap obot yebilet kokatonon bendo baka matumbo kouon takomi. Aker any ole kauit kasit abirchi any ake alenchi oune any en olon ye kiamurmure obot yebilet bendo kokoi chitugul. Ako mongu kabisa any ole nosipto katiem nebo hoteli kora. Kitieme kit age tugul. Komataya inono ko kinoker kityo hoteli kouon chome mandas ine leo lakini kokonoyo ak mandas abwat kora ale konino wol yochopchi tugun chekaniker komau mandas konam kasit ikere ile mayai ino kora en yo.
1: Koi Ronaldo.
0: Nibu mami ngala kongoi mising Ronaldo tuwate chupo nime kenyo onge etia minye.
1: Kongoi kongoi. Joyce Chebunya.
2: Chebile Chebune.
1: Bye bye Joyce Chebune nye.
2: Acam mereka juga kita tengah kan dalam mutu ya, ini tengah kan kali ni mau kan dor, ini tengah kan naik bayi dah, dan buat ini dor dete ni ni bagus lah, kalau bayi dah ni.
1: Igot tuan ada langgam sahgi, lah nyono kau malu.
2: Ini garib garib garib. Kau mai kemar ya siapa kau nama yang PTI, yunen dah orang suruh kemar kau mari mari ibu neng kemar sah PTI, lagi neng kemar musuh tu sah, nak ya siapa? Kita ni tahu, so kami juga apa ni terus pagi terus waktu ni agak lekat, awak agak agaknya, agaknya anaknya berusia jenis jenis ramu, anaknya niwe, anaknya ni disini, anak jawab lagi kerana log oleh ni nama pagar, anak jawab lagi kerana ni jawab lagi kerana nama le alat karibu, tinggal apa oleh niwe, mana anak orang jawab lagi tu? Aku amira ni om. Nyolong ya ini hanya logo, nyolong itu jam tujuh, seikin, ana, seikin ni lagi ya, tamu nak kita ejek tu, maksudnya logo macam ni dah lenda. Ejek ajut tanya ajut tay mana, contoh ajut kiteri, anggaran ajut tay dulu, contoh dulu, kau tanggil ni, kau anak aku ni kerana di depan mama sama tu ni logo kawan-kawan, kau kawan-kawan kau kau nengga, ajam kerana lah kau nengga, aku alam tu dah nyolong. Ale kara mami ngala anana ali ono gimanoto waro no ole mae che mama atam na mucho ngara ko chikara ko unote koro ko te de no pare gete onde ve che ye un onde ve che ye un ko chamu ne via sia ya ale ni kara ni kara ni to kara ni via sia
1: yes
2: ni ko isi kara uti na kara ara na isi ka lu vai tina de la ara kara uti na kara ara ne to che customer Jadi ni telinga ni agi ilde. Kau tinjau ni tu customer yang amun ni dah ni tinjau. Tiada yang cara kau telinga ni dah. Telinga ni dah itu ni lihat cara. Tiada yang cara kau guna ujian guna. Kau ni alih itu ni cara. Jadi customer yang kau ni dia ni dia cara kau. Abi pun ni ni yang boleh. Ani ini itu nak panggil ni. Kau tu je lah. Tapi tamu ini jamu kita gua buat lah. Kau ini nak buat tu kan ramah mai. Nak buat tu ni kita ramah. Dah kau guna aku tu semua. Amun kau ada yang kau buat. Aku ni apa yang dia cakap ni, nak kau lihat ni coba tak?
1: Kau
2: tak tahu ini memang asli dari mana? Asli ni jadul kata kan? Aku lihat coba. Engkau lihat ni apa? Asli ni memang yang unik cara pun. Tapi cara pun dia bilat dia unik cara pun.
1: Kau kau tuan lelaki. Kau missing Joyce.
3: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
4: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: Yes, amateur boy to Nagobo K24+. Download an app now to the K24+. And then kogile sim kama boss na K24+. Inga gine ya gituge gomiten gipagenge age gine ya gituk iwe di gituk app store and go play store. Agi downloaded app not on about K24+. Si ba isi ngutyok siling dipte siling dipte me tipte mamut ichi again. Kini agi tyok ichile *544*24#. Agi nyor chige bundles. Chelo standing for 1 hour. Ago mi tengora gotimache iba isi and bundles in 1 hour. 1 hour 50 minutes. Inyor chini ge gora iwendi gitok *544*24#. Agi yalige bundles chebo 99 shillings. Agi baishin for 1 hour, 50 minutes. Agi streaming upside. Da igi tiyokai K24+. Inyorchini ige kibindi sheki yoto njigororo. Ngutimoche chebo law, ngutimoche movie, kuti nyego ichi tapsup opera. I streaming kama boss. Itindai K24+. Wami tengi bagenge a Safaricom. Yes. Amache atasa agi tiyoke anamunsi moiti. Ago amache ginwagi da fadali siku nyorchi tugul na fast. Amache ginwagi siku nyorchi tugul na fast. Ena raka haraka. Kama sana wata naba conference, kama sana wata naba simu. Lakini kwane jimi ite 7,000, jimi tuge number 7. Uka gile, jimi tuge number 2. Uka gile nguni, kima ichitane bide ni kichoko nyila genge. Kima ichitopi 120. Bide nga nyila genge ogi wetaban. Mamache igeti. Kerge ya gotoka inyone tuge number 2. Tato minyoru mese inegole congratulations. Laba tuge number 2 weni nguni. Bidonga nye lage nga wagi wetaban wagi nyoru 7,000. Kima isige ya tuge anu. *441#. So kima ibigi nguni chechute 120 gitu. Pig 120 gitu. Ibidonga nye lage nga wagi wetaban. Ubidonga nye lage nga wagi wetaban. *441# tuge number 2 namba shopping. O chitane wedi tuge anongo chitane tu mgaigo nyoru pesa. Chitane kwa nyoru nene ta. Kiri nyoru pesa lakini tu mgaigo sirisili mbogol. Laba tuge number 2. Chitane kiri nyoru gi matinge giringa bisa. *441# tuge number 2. Bidonga nye la genge. Kwa gile sana sana chitane kwa wedi tuge anongo ume nyoru mese inigole congratulations. Isegunga nye la genge. Agi wetaba na 7,000. Isegungi chiko njila genga. Chitane ba 497 kwa isegunguni. Chitane ba 348 kwa isegugora. Chitane ba 886 kwa isegugora. Kwa gila kima ikichopi 120. Na hibi deni ikichoko njila genga. Matigeti agi wak 7,000. Sana sana go big changa wago buwane lakini tomba wago nyurumese inegole congratulations. Laba tuge number 7. Matingo isa sita. Kumewe tuge number 2. Matingo isa asida gomewe tuge number 2 nyoti ge 7,000. Ema FM, hello?
1: Ema FM, hello?
0: Hello?
1: Ya muna, Boger?
0: Bye bye, Boger.
1: Ajo urune ka kukwa nwa kumuro, Boger, inyo.
0: Uh-huh.
1: Uma kope kape netuwa ko, Boger?
0: Kope netuwa ke?
1: Uma ko juz gumen.
0: Aja, wekse nguni.
1: Na hata nekile kolin sengi mungure, ya kama kope netuwa nga nyo basi imo to kote yavile.
0: Oh.
1: Aku ni orang nak mukar obat ya, ni tiga orang ni.
0: Mhm.
1: Ya, tiga orang lagi ni lepas ni entah orang mana ni.
0: Mhm.
1: Lepas ni orang tu merasa gugur dan rasa orang obat ya, ni.
0: Eh.
1: Aku mahu dia kita ya obat ya, ni.
0: Mhm.
1: Udah rasa anda tu mesti tu obat ya, ni. Kau harus kena lagi.
0: Kau mahu ye ni?
1: Ya.
0: Kau mahu ye lepas tu ni nanti asyik orang punya tu consider ni yang ni.
1: Mak itu yang orang ni obat ya, ni.
0: Mhm.
1: Capitol.
0: Yes, nge reti nye capitol. I considere ni lewa.
1: Amu ne?
0: Eh.
1: Agati nye nami kasi aran kumi yon koro. Kome biyasi aran nga aran kum. Kutuku unye nasi kaya nami biyasi aran nama nge lus. Bato vero kuti ya bile.
0: Mm-hmm.
1: Ya ke iti nye kaya nima iti nye capitol nge le. Dake luka mga kasi nyo diyo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ma nima ma ito unye ni yere. Yere ki takatu ku libo tiya bile.
0: Eh.
1: Ya, ni tahu nak kau mahu gaya bangsa juga, mak. Tapi lepas ini, saya tu betul kau mahu merapi segi isinya.
0: Kau gaya missing, kau gaya missing. Eh, banan magutere. Banan.
2: Cuma studio.
0: Cuma ye.
2: Ya, ya mana. Abah saya buat dia bela tapi je, pada uli kau magutere. Ia dengan lega biasa orang buat dia bela.
0: Eh.
2: Betul, orang ini kau macam cerita, nampak banyak ni buat dia bela. Sebab nama biasa, abah. before komenam biashara ko wande tebi en county nekewe koron ko tiegile tian isoman koron ile tone biashara nino misomwa ko unani ko tiegile
0: yes
2: kogitu noit abagato at biasi ni koma male ko tiegile kiko chumasai moigone no sikimasai konde cho ko tiegile
0: ehe
2: kogitu amanane masai kumbe kumindo nye nikipare wazo nyele kumbe ko kila chuma moskwa esiopi lakini mwale kia katikati kata sabo tiegile
0: mhm
2: Bagi masa bahasa man, ingat nanti lagi dunia biasa ni apa baga tu, dah kiti ingat masa bahasa man kini uga udio betul ni. So before koron komen nama biasa ara, biasa man koron kini uyo tu. Aku biasa ara neta koron koma janji tu ni, lebay dah ni betul ni. Lu mungkin tu ye kavi kavi aku mai mereka aku mai tu mana bejo biasa ara, tau esok mungkin tanya koi rumah mau teru, uga betul ni. Tengah iba tu gua nak garis garis betul ni.
0: Kongo ya gati. Mhm. Marita.
3: Yo.
0: Mao sienyu.
3: Oi mae, ni amune uta nyenyu.
0: Ah, bye bye, ah, bye bye.
3: Kana yote bila.
0: Eh.
3: Kota hoito ya to?
0: Gero. Abaka tana leno taimeni jwa jai o banga ka okwetwa.
3: Meo taga se chani ko ti ai bila tara ne le kya kon ti ga chai ko ti ai bila
0: wa wa si e
3: are ne ni si e tu e ko taga se le le mi ne ba somo ga no tinda e tu
0: e kara ba ga ta na pitina
3: ta ki o ma no ko ti ai bila ta mo na si o ma ni e
0: age ma di ge ma di manda ne go te
3: Mama ndiye ni wote bila tangati.
0: Eh.
3: Otoki nyanya nyanya tse ngene ngene sema cha la
0: na. Mwa wanga le ga biashara chuga mwa le nyalo i consider ne matibu abitina.
3: Ka mwa oni ga ke bila sa wanga le ga mwa re to ke bila tangati wote bila tuin.
0: Yo.
3: Tinga ni la wanga ti tata ta go wana ngo ni smagi ga na ne bare ngo kaundi.
0: Mhm.
3: Kuhia na yele marita go marang salta ya goi kwate in gratete
0: mhm
3: a goi kwate wa maademia goi tiyevle tinga maademia
0: mhm metademias
3: jani makademia jani ngeitu yarita goi tiyevle so unjugo goi tiyambo tiyevle ti lego gorta wano ane
0: tira amang ya na am saita ke
3: tira ka tegi ya nga tosa nuko ya kwa itu kero ko ka nga ti goi tiyevle tu
0: ehe
3: Kau macam ini jadi saya tak ada orang ini tunggu nanti. Kau ni nuri agak ya tunggu nanti lagi ya tiga tiga tunggu nanti.
0: Eh heh.
3: Saya tak kau marah kau nak kau marah kau nak kau nuri ini nala kau marah kau cik boleh kau marah saya nanti kau nuri tiga tiga tunggu marah kau mungkin tiga tiga tayo.
0: Kamu ada kau tuh mian tuga nanti ni kau tuh mian tuga nanti tunggu nanti consider ni. Ya ni gele macam ini nama gue di biashara ini mau tuju sendiri. Kau tuh mian. Kamu
3: aja kau tuh. Nyanya na nasiye.
0: Kuto mina biashara na tani kunyalu consider ne. Nyalu sige ilibiga kura nuko machene. Ela day to get kunyalu anyorchini ano. Ela ibune tugu chal day golo wana negeti ane tugu keu chal nyalu consider ne. Kya guye siye?
3: Para na siye de. Arenga le na school na siye kono gama ni. Bote ayile.
0: Koko siye.
3: Mama.
0: Iye.
3: Kanne ko jinge
0: eh
3: ngari le faita wa singe ngo nan ke le banyo ne le mo ko jo na wa ja sa na le na ne na mo ko ti le ti mara so ro ma ya do te le la ga ma cha ya yo kya ga to ni
0: yes
3: ko ya jo ara na ya nan ne ko ro na ko a ko ya ke so wa ni
0: ko
3: ga ma jo te bar na ko ba
0: ko
3: le sa faita wa ma na le ne te ndie ni ko ti le
0: ko ngo sienyu
3: Kalau tu kau kaya, kau cek bela. Tiba tu mungkin dia nak tanya ni kau dah jual ke? Jin tan baca gua ya, kerana mati orang mana kau cek bela?
0: Go. Kau jual dah?
4: Dia mana kau cek bela?
0: Ah, bye bye.
4: Kali ni aku nak jual itu.
0: Iya?
4: Ini kau mahu kau itu kau gua ikat pesa. Embre jin yang mungkin kau otor kau kita ada tak ikat pesa? Ya juga dengan orang bela aku itu ni lagi cerita ni.
0: Mhm.
4: Anak lo mau umur lah tu, woi bungo si mua ini orang tu bicara tu, ni ni si ni kau tarik ni, kau kau ni bungo dah.
0: Asante. Kimokini lakwet ko sobet noton nebo chokinet. Yes, toma minitishek aeng sikenyoru logoiwek ab emet en ngwonindo chebo saa sita siketokyinge komasta noton nebo Bitine, lakini kokalenjin kimoche biik 120 lakini keng'olole nguni ko biik 63. Ngoro biik alak kotimokyinigee kityo 7,000 ako kewe tuget number 2 ako tom inyoru message nekole congratulations. Kokile kimoe biik kityo ngunon kimoe biik 57. Biik 57 chebendi tuget number 2 saai. Sana sana ko chito ne tagechut kityo tuget number 2 saai. Kergee kotoko nyone tuganon anan kotomo. Kimoe kityo biik 57 chebendi konyil agenge. Tuget number 2. Ichile kityo *441#. Tetea tuget number 2. Nyorchinge 7,000 en araka.
5: Ngo neingen nemiten emetab sang agetugul, tos neotupche anan lakweng'ung, kwondang'ung anan ogot komonung'otiondeng'ung anan kochorwa, kero teben tebutiet agenge. Ne negere kole tabanganenge eng emetab Kenya, tos kot, mbaret, korik chekikombondoi anan oleimache tun kewege itinye oleimunyen. Kitau ng'alala natok ak isuldaen eng kibagenge. Inke ng'alal anyun, mengosirin eng Imo FM.
6: Kikobit biik che extortionist eng serikali rani. Ngolingonyo chemung'oro in oli.
0: Nyoru logoiwek ab emet en nwogindo chebo saa saba. Not saa saba, chebo saa sita. Hey, agariat, walda en komasta noto nebo Bitinet. Amache kityo kobwatun ole, itui tindai biashara, toi macho konai biik biashara neng'ung'et. En tarikit taman ak ang'wan kot koit tarikit taman ak lo en olimbo Uhuru Gardens, namchinge nabas neng'ung'et, ak 50,000. Sikobit ibarte kasing'ung noto nebo biashara, kutinye biashara. Utimache inamchinge nabas noto, imuche ibirte simoit kityo. +254 203 927 000 somo kcheletunin anani we website nyuanet ICS2026.kenyachamber.or.ke ange nyochige na bas noton ibarte kasi ngong noton nebo biashara ange nyochige lugo yu gabi meet ino gindo chibo saa sita ulanda seta lugo yu gabi nwagindo yu saa sita ichile kityo *441# agitete tuge number 2 ange nyochige 7,000 shillings ange nyochige lugo yu gabi meet ino gindo.
7: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kong'ete Imo FM nenyo tugul.